penya hati berat ipu kuate ware uminte oipu ajukawa haipe kwa kaminte umakusete mokoi panambi.